Akumbaya, banana, akumbaya, secun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, secun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, secun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, secun.